ada ningkanya cini metrai som som lain suai kumpuan min galako bongkul krohom nek leng budau dai bikin tuuu.